0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.
1: Pritisni dugme, sedmi sprat. Pritisni dugme. Pritisni dugme, sedmi sprat.